Gak apa-apa. Begitu dia masuk tikungan, langsung tekan bagian belakangnya. Bidik roda belakang kanan.